Kat sok chol Hovang tan rui mal me kon Mang mal se va pat nyak kom Eva vitu yes an kol Gota vantu vile basona Cholo cholo si ya sola